almajere ngwala mbaba nkambu na iro anan su da ba kwangidan lawai je kan samba dan isa karhe ba kalan kwaso dan karfi na tulu idan kalan kwaza kuma ba ka mi kowa indan ka ji karuwa dutse ba ka daukowa ba gammo na iro dutse ma fasa kan kahu lawai je kan samba dan isa bata azi biye mamma dan umar dan samba dan uwan lalladi ta fa ta